siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a ukebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be

Alea Mukao Aukebedua Mukao Negbani Tekbela Goeta Mukao Parce que Ame Boubenya Mukana Mebuo No nya doda siwa Vovoma no asi o kaka Kafla Anahome Akongoti doda yame Beanya Nukole da la huebumeo

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka tota ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura ni kuri ya tu kumi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo tota ra kutina me ya. Kujia ba cheti ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni u tamu tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku pada tu ada hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku pada jangan ni kiri hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang ujian kuli ye. Bisa ada warna apa ye? Hutang, tidak hutang ubeh ni. Karena hutang, hutang aku sih aku pada dua momo. Jadi ada hutang ni apa? Tu aku ada dua sih ada sih. Kau boleh tenir boleh bukan dua sih ni apa? Baje, baje biasa. Kali nama beli boleh kau dua momo. Aku tu nama ya, dengan aku tiada momo. Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Nak ni aku hanya baca dana miliar. Kepala, aduara miliar tu. Kamu rapi muam muda. Panjang tu, kalau kian tu, kamu kerja tu. Minit siu ni, ini tu panjang tu. Dua ratus tahun dua ratus tahun.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

ukebe doa mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebumeo

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka totani tiye te kharibwa me pate gari duong. Ka chota te namne ya sa tari, teni namne u tamura ntipuri ya tu kumita. Ya kwa mbuk cha danne, babo tota ra kutina me ya. Kuchya ba chete ba te ni, di ye ta pita la di naani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni u tamu tinga ye niyaka. Bapa tu tak jangan faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak cukup hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kiri hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa lah aku warna kau ye hutang, siapa kau hutang kau beli. Karena hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mau dia hutang ni apa. Tu aku hari dua siapa tu cing, kau boleh tenir boleh ibu kan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kau ini nama beli boleh kau dua mumpam. Kau tu nama ya dengan ini mumpam. Kumu bakina, akina dong aje, tak tuli je pakar piku, kebala. Naga ni aku ini baju ada nama ya. Kuala adu ada mian kau, kau mara tu mohon muda. Panji adu kada kian kamu kada dong mesti. Minisi yang ini tu pan nanti. Kita kita boleh macam tu.
1: Togo wisa ema meyela nekal mete se fena pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rewe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rewe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ko fala nu wamba sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata soni wa husu ala fia awaren.

si ame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a ukebe dua mukao negbanyi tegbe la goe cha mukao paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo manu asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo. Be anya.

siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

yame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webu meo